Aduh chat kartu jina juga na dodo do grimi to kara kondu sta sara tu gal pasamaram tidani ula sile nam de bakila tarjik do bin bisilem ma turam berdi le sile ma kundangan paji karsia kuji mba karsi kang jero korlo sile ngan kara sero munda aku jeta doso grimi aku jeta tarjik do bedi aku jem berdi tu gum palo kardina juga na dodo munda tarjik do bedi ku tarjik do bedi berdi le sito ma tura karsia kuji Bilai ni lembol tu nongko masih neri gober lagi ji. Maturan dua lembut telung guys ko kanci kilam ya telung bulil jadi ji. Tak kupak dotar se enok le kameleon.

0: Inu kainda mai dinda fatu amida.
1: Ahiri makalo na nangarwan kau kuli.
0: Amini amini busuminda pama hina tamvuduma.
1: Ahiri makalo na nangarwan kau kuli.
0: Amini amini busuminda pama hina tamvuduma.

0: arena bala woje kamu aja arena bala woje bang isongan ge dote ikut mi gidi mi awe radio diffusion national tadien mamte de gambier ya sig ya kat si beru rana kra girkoji ya ni nge guto adi pasteur mbaya dum ngar un per obed o dia klando tamaji sila gani adeg nga ka adeg nga kondu kedengam ge ke jia ge nga nande ge kedengam ga ke ke jia ge girkoji ke bo ngai ge ni banandan kra ngai Anan kerangai si dek malang gani rasa de majik awaji kiam daya si kekurut itu ke majik malang. Ni bay kumbang yang mau itu mbang kade do geu yoguton gige do dubio tu. Ani ke bawa de akhir ngade kade ngokong de ke dengam nan do de gembang kelayanu babai. Ani tawa. Dan sikra ke dan gang alih. Ada kumbang ni, hingga kutur ni, ni moi. Mbang kadunu babar ni, ni taba na. Dekra sain-sain na kutur na iri keroditi jindu malang. Ada jindu ke kendoi kege. Madaga inji sain kege aibar-ibar kata ke. Inai neko de kege. Ketun ni bayi wangan gus najaga ke. Ire ji ne de gi ge ba ya gun to malang le ji sikro de te ke nara gi ge ya ra kla ga ire ne no ne ba ge ke ro de te gi ge wai to ya ne ge gu to ni gu don gu do ba gi ge ba da wa gi ge ya gun kai ne na ire ji ne de deng deng na ji ku ma ji ge ki so li ne ki am de gi ge ji ne de gun bang deng ya no na do na ji ki na ra de wa ri ta ri si ge ke ro de te ke nda ga do na njiga nale ale ada girkoji ada na ndra gara urdu tu majig na ira sidu malang tu ada berana kran tu arosi sing te ke assembly christian tara barne congregation assembly christian ni o bai to ko kala yang ge ni komite nasional ge ake tabajin kala tabal jin ge malang ke kembe ke jamna tla ke province gendeng deng ne doin se de ge wajen kem dai de ko ro de tu singa kon ke dengam ge ke ake ke jang ke te te ga ke AFLT te ge e ke singa ke EAAD o si gonji gyang ge ke met ge kondoi ye si ge Kiam dah ya sih kemalangan naira sih itu kena sekarang dengan malangan lain dan cikra ke tanggang alun dan komuniti mizurman ke busog ke nari jinde ke dan de kerangga ya ke imbang ke buso Dr. Amin Buba ye dek ke sih kengge rakla sih kengge malang dan si kerangga ya komuniti bagirmian ke syari bagirmi te kege rene jinde dan noto nandan si kerangga ya Jadi ke kembali kantor sama bumu o Roman. Okay, sih kini zaman atau doba kumara sar buso bayi mogo mayo kebi. O bayi tong irai sedo maju ke Malang. Okay, sih mumpet ke engan ya dek engan nanti ke kedengam ke ke kijang ke kau dek ke kau dek ke jiang ke engak kau nikin ke kuto pasir ke. O sinyi ke malang ni re adi rosi na rosi ko re jini de ge. Na rosi dante ta re jini de ge. Rai majik no malang ni. O idani de ge ne. Dan sikra ke dan gangali sinyi ke nan gerun siya ke mada ta si ge. Mada ta de ge. Mada be de ge mada kela de ge komunite kerecian ge. Ake misulman ge malang. So ondo kiam daya si ke oji ke ro de te ni. Dan sikra ke dan gangali nubata skada tortan ge. Dosi tu malang kari. Berer enggam kujula ada ini ke kira kujia jibrin enggam bor ke kiambe ke jaman atla naun kum kongai kare nenan ber kelayo kerete yang gonde ke dengam aking gokon nan dodo babu dengga ada ni ke sulit na kia jantar meri medar jibrin enggam bor. Medar jibrin enggam bor ni bagu to. Kendo ke tak biar indo siri na nupa September ko kenjikamato kiambe ke bol te adigir ngeralu kelak te.
1: Ber Clayon to Nadeningar Florent Nelbo Majita chef de canton que Jilingala ou Nadena Kojugo Bongai que Daku Begara Moisala Botu Kanja Gir Kojugo Sidog Ake Sanojo Sanoji Doho Gir Kojugo Yakade Balai Ngabudul O Baito Clojine Yugonanga Gine Conakry Take Ronel Jibrin, Njikambeki Yamunde Gonanga Kambrunto, Boya, Gradu, Njikambeki Sarte, Ake Singe, Gumalang, Kadamia Conte, Konik Ngegutog, Marbe, Cartier Butalbaga, Woyk, Adu Kuli. O Baito Singan and Gern Sigmaranga came, Madu, Cladig Loko and Otava, to Ndubanik Ngegutota, the Butalbaga, Tungwark. Église catholique na barna igria ni te dengan metre gas ni ak bumi no ba inge le yoni kare len gel lu guto ni ti ndo jeudi ndo ku te na septembre ko ni kamel to ba de ko tukrat nu ba de nu ba ko hotel ta kare ke ji to inu ba ngan ngo ngir ge guto nu ba de lu ku maji kem kombe yan te kalas mbir ke ta tol ta te kum te de marsi radio chado ndo maji ne ke kan nu ba de si tog awai pa ke gir ku ji ara to tog ni ngai man na ji ke tam te
2: उनको भी आरी दान करता थी
3: एक लाख मालंग आंटी का पंबेर मेरे आंटी लोग मार्ग आज रे मालंग तन ना करो सुन दो जनों